Lagi akas menigo hati mahabahu. Pini ke citi ni pai kep temana ni. Karbing deng along nili bon titi mungpi kado kavya panda kardong bajir si karbing deng patah dang pontulo. Karbing deng kewang medium vipen bitar paru plira kri sira tabura po kilohertz pen paru toksilain kora sir kep lapen. Megahertz pen le paru isira tabura trok henlo. Pini aprang si pini asalam thi arjik senang pini asalam thi. Tunggili kangjar. Teron cerai acing jor abe tongbo. Mate, ciri ripen kisung kipu bapak. Lam tekeman, ahu disi ronghang anat teron cerai amen binongki ingren sipu. Bu inu tamunit arnisi ridalong piru yarjok ki iahut cing jor epak somkok lo. Lapen, ametang ki mandu along sangdam lo. Malom sopi tunggili ejon kangjar ahut men cing jor abe. Tong pon roba mat tilat lo. Lasi alam te dukok. Tunggili pua wutung atung ke kang jarang den. Celang le si ke ong. Kipudam ke jat akam ta celang le kun kili. Klem luti akivir du pua pansi kipudam alam te. Pinya salam te lapan hen lo. Lagi akasmani gua hati mahabahu. Pinige themanani apotsi lunang deng along lunbari mangdeng pen asonsona lunjir arjik sena pini lunbari mangdeng along pen aprangsi chono singkro kilona lunjir arjik sena lunke lunse keplangalun